Igumake Xka FM. Kukumangan kau matangga mukanda ke Matthew 6 verse 30. Matthew akuan hem ke gamat lai kau maning akwa. Mukanda ing kui tampui. Kawahe gawa o he kain kako kukuman ngain e idwe o ye kam akwa mayani kwan maka a. Katantang gawa kui tulu a. The Gawan he are. Gawa a yunga are. Nana kwa gang he panga tu yungi. Kwa yunga ya panga. Gawa a yunga are. Kanga ya kao are. Have a maki o chingi. O chingi maki kondesa are. Gawam ba a kango are. Ke kanda tam. Gawa a le ya chikwa. Nana kwa gang he panga tu yungi. Kwa le ya panga. Ekwa yunga yi ki kandakam. Gawa wain e yang heng suyam ki taisi kawam kwan hula. Intui ga vundila. Gawa jubai giyang a jata ki dangi ki akau. Eka yunga kakwa yunga ju ki kandakam. Kaya kang juke tambula akau eke a yunga. Kawisisi jatisa anhang aku, Eka Spiritu Sandu. Amen.

Nanande, wewe kasimbi kange chisho chetu. Krekekeke, mungole wetu, anande mba, kasumbi kange.

0: kem gole wetu anande mba kazumbi kange
1: Kabane maya katangwa tili Yago maya tutatu Ilililili katangwa tili Yagade maya tutatu Yago maya katangwa tili Yago maya tutatu Yagade maya katangwa tili Yago maya tutatu Ilililili katangwa tili Yagade maya tutatu Yago maya katangwa tili Yagade maya tutatu Yagade maya katangwa tili Yagade Kabutaku, lili, gata ngatili, lagu maya kabutaku.

kadzi amuso egege amke muli wala komte ke ya ofik kama 30 minute ke konke radio xke fm gita komke 30 minute tanga ke tanga 30 minute tanga tin gita kau im chu ag ngwa ko program ya gya komke journal program ka khisi kantine gege kwagin hokang wa mtie chimusin ke gi chang ama te bunga mwege kuke le gham khoma ke twisa muku giga gwisa kangu ngoka ngi gigi ukhamam ke tanga gani khona muku giga gwichu ngibatu utanga kwanji khanwa mkuchi gigi ngwa ke samcha qanwa kwa nga wa khanu sengi sige a gala u ke tali kay he apani nga wa atanga ngi gigi firstan u gita u kakawe dewe o kaitay katina wachige he kamtina gya sang kwa nga waka ke even mbunga Kerana kita gani, kita kasi dagu kita, tak tali sengat sih dengan kuah angel si seng tali galak kita cok giga kuah afirstan u, ngak tangga o kagala o kagua, tak dewe dewe gising tini dah wa sekolah, kasi dewe gising tini kuah asikal ngawa tali gani kuna giga giga kuah cut tangga wa, tak ngak cem gigi sakwa. Utama kango magang kikam po wachi twa ege kwa agala kanu storybooku nkrisi ya storybooku hea gikwa gala u gitaka ukama ka simu yegia ukama kwa nga chwa ngeka ga kwa ehe muku giga okai nhe totutu giga kwa saan hai utanga o gala gani ma kwa kankwe kangai kanu hi nhe gage gala ya tali ukama kete muku giga tangayi kagiga kui firstan uyi wakang hem gigi sa wala singin bunga chimusim tini gira kui chu agangwa mko program kigang tam tini gira sa achi kwen si tini akala tuwa stasi kuna ke radio xkfm ya bola nusula kosin gi tini gira akala tu ipari ngawi ongwa kwechik ya radio stasi kuna wa Tania Swete Rico Maliti Andrew Gongola Hambre Benedito chike Ricardo Juhara wachi kwe he nuka nene gang si gita kala utoike stasi kuna yi panin ngawe ohong dhwang ham nga o kwechik chike giga saam chima si gita atla toi wa kang he ge gemi ki kong hema atwisa bunga muku giga kui kong he wa Cepat sih, mungkin kita kau cuci agam agam program kita ngan malah bunga kita jiwang agam kumaki kongke radio XKFM kakasi kau tena kalau utam ke cepat sih kita ngan muku agam kau kuma mungkin atwisa muku ge ka saga kita kongke radio XKFM cepat sih kita agam agam program kita ngan kita sa fita aduh rezeki dirasa kau program akal utam ke ulang kumsa ngan ke ya cuci

0: Nakwa kaki an teha ma gerana khoji hande khate gerana khaha ge atimu ta khani kaki tetam no kaki tetam ta ka kala ko kham khom na ya kha an an chinu ke ha khom an khonu kyalin ma a Jangan tahu, amtan, amat tengka, amnya tengka, kom ni kono kiri mac tahu, ah, saya kahoh, nak wah, saya kahoh, tak saya kahkan, jangan tahu ni dia lah ni tak aman, tu saya kahlah wah itu jauh deh, ah, jangan wah saya kahoh, lu ni jauh tu mah, kata kuka, ada minya kono kah, ni mac teh saya kuk, ah, dah je, kuah kuah tino.
1: Kau jadi cuci, ya, no, kau cuci aku ni. Kau